sulomnyama uyebo zindlela zimhlophe ngane kamama wo bakithi wengena ke unhlanhla ingane encane ka HS umntaka moloyibo ebalalele ingane kulesithathu lesithathu leloluhle zinsuku zisishakelombili 8 kyune lenyanga isikhombisa uJulayi lona abazi kahle bathuntulikazi kulungile ke senibonani molweni

Ibuya ngene umuntu kezokalwa kamnandi kakhulu. Ibuya ngene kababa lengane ncane ka 8 years inhlanhla lomntakamloyi. Mangilithabulela libuya ngivumele ngithi ingani sibonga ukuvuka.